0: Serlin, oh Serlin, nabang do ma?
1: Duh, komala.
0: Nih, tengtong.
1: Tengtombo.
0: Kala.
1: Wangta, la ciara lo ini ta.
0: Oi to.
1: Hempen ma tengtong.
0: Kala. Serlin, nang mesen lang ma.
1: Mesen lang, tengtong. Oh, tengtong. Nang halaki odong gitu.

0: ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱛᱩᱱᱩᱢ ᱞᱩᱱᱡᱮ ᱠᱟᱨᱡᱩ ᱞᱟᱝᱵᱟᱢ ᱞᱟᱜᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱜᱩᱣᱟᱦᱟᱴᱤ ᱢᱚᱦᱟᱵᱟᱦᱩ ᱟᱝᱫᱮᱝ ᱞᱚᱝᱯᱮᱱ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱡᱟᱭᱢᱮ ᱯᱤᱱᱤ ᱡᱟᱭᱢᱮ ᱠᱟᱵᱟ ᱪᱩᱱᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱪᱚᱝᱣᱟᱭ ᱞᱩᱱᱡᱮ ᱟᱝᱫᱮᱝ ᱞᱚᱝᱯᱮᱱ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱛᱩᱱᱩᱢ ᱯᱷᱟᱱ ᱟᱥᱚᱱᱥᱚᱱᱟ ᱞᱩᱱᱡᱮ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱯᱟᱨᱡᱩᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱮ ᱱᱤᱞᱤ ᱮᱨᱚᱱ ᱨᱚᱝᱯᱤ
1: non barla chala porahot tomon arwe kejang siningka birlak siningkang der ahiring tang pikpik lapusan hut cetter ke puta do tahai lase siningka birlak siningkang der aporahot bangke hongbar beder nangje unan ke hemar lo do joyse ing happy ing hap sonta cingkir er nangje siningka birlak siningkang der hoda bangke TV, radio, computer, mobile, lapen, refrigerator do anta open nangje, mate inkir er nangje.
0: Jai me kapa chun pona bang kachang wai lunje rang deng long pen. Adun to lunje nang tung fan pini nang kapa chupon jila bang ke kilun pon jiten terang lapen ke bari rong parpi. Alun alam te, sengwe ne ting ne yun ne. Tengte arju tha, labang so lonjir.

Irupen phong nikrat kapar jupom jai me kapat chun pon abang kachang wa lun jir pin la bang song deng long pen ni den ta phan adu sia lun jir na kapar jupon ji la bang ke kilun pon prem tera lapen ke alun alam the bang ke la bang so apir the tante pin jai me kapat chun pon abang kachang wa lun jir ang deng long pen adu si alun jir ji ta

0: Chloe, optai ni pa chiklo yona philo bolate apok hilong pidon phet nampo the next apana ko aso padai pate ako prepared athe aso ke do aso penelo chikon lo pate ala so dawai bang pino ek dak pa
1: kalang
0: kalang asila aso jai ek dak pen chiklo yona philo pate la so apok hilong dawai pek nampo la pen adam se tame kom ek hek bazar jong se nam ji bolate la pen aki joy se tame dispensary tin long se tame aki joy doi
1: oi oi oi tang de ki hai la I muhet la so alam phak aso jainong aso bia so pusitame e phi plot pen mate jormu plot pen palam nang leki than pordo barla por jong si ki phi apia so mar plot la so mar phan barla por pina posi kalana kalahon la putte mesenji puason duik ma ke hailo
0: lalo jong si barla por hutse ki jai polote ake cham adimlong tathek
1: kalang la
0: la se la son lopote kang sampen se tame balang long rok lok se tame thilo tathek la se la son lopote ili tum ge chini po mentusi aso ke jaye ma po ge ili tum chini ke lang non ba ma ma pangrang wer lote chini long hong lopote chiklo yon thom re bank mane 114 days ang bong lote rang le tum mangge jaye po se la so lop lote ili tum prepared me lo kona se bi ma akisu mane akang tu yadim la pen bedding se tame mane bosta se tame ba mate sonopo straw sokpon na sokpon se tame bi me na son hut bang pne do na pala pen aso ki jai hota un pote lana do nek da se me athe I jon long se non ke suri trok se ki jor ek bom se da si I jon long ke los pala te los ek pik pala se la so hut pala te nili tum advisor te bote la so ke jai hut ke ghontai hini ke thom ba ke nang koi la se lana do nik de nang pala son hut pote jai ne pne lo pote lana do na pod la se inke un an wen do nang po achite ro do nang po la son mate rong milom ke ro don de sig am thang te rong milom mang ke local se tame non milom mang ke local bang ke pangreng comic pic non milom ke hybrid la son se pne ke the hybrid si lana ke ang pangreng ke ang la se la son pote lana do nik nang po
1: kalang lo tang te ke hai la pa mu pen pia tuma phan arnia jo kok lok titi pua hurason lason arnia long bi ong te kupine achulang jumde ji lapuson pine do ikma la homara da tuma long
0: a ja se ta me comic po jo bisi ke chai nong long lo lason lo pote heat stroke lo pote ba summer stress do lo pote heat stress do lo pote a chulang se ta me comic he ko athe chai nong pote aga khir phan se athe chulang phan ki jor se le tum profit se banai mate
1: kalang
0: se la lo pote lana ik pambe nam po
1: kalang lo tangte e ki padu se kar ju nang lipan kachupang renga tuma phan nang li ko son se than igji barla chala por marara tuma phan ok apran pa me sen ji pute ko son si lana nang ji
0: lalo samar hut plote ke chengsi ke lalo arni pen bosai nam po number 1 la pen isi bangke number 2 bangke la sonni le la nadun pa me thek lo pol je samar bangke ki jogi pothe samar hut bangke heat stroke lo isi ke lang mane arni ke son cardiac la son lalo isi bangke parasite mane ingro chittim ke arre ing than la so hut ke doi go the la so samar hut si la son ke ong la so pen ইলিতম জংসি লা পেনলে লানাদন থেকলোপতে পেনিলংপ ল্যাং বাং পিদন বেরনপ ইনকে জংসি আরেগা ফান আংরো ফান পাবেদেজি চাইনং বি ফান পাবেদেজি বলতে ইলিতম লং নাইস ইসি আদওয়াই দো এক্সটিক পদ বা ঝাক বাং কে প্রপক্সর লসন দো লসন আ ল্যাং বাং হই পেনসি আ বাং লং স্প্রে কুরি দো নং লতে লা বাং কে জগে পো
1: হই ইনান চুরু ই গ্লগে হাই নংলি পিগেচো পাং রেং তোম ফান কো সনসি kalana paminang jima la so puthak nang ligi thana pajir mi po tang teli ka je thandam nang ji do langs ta me porlam to posi pini ke la dagan de liri bek chek nang nang li la dagan ki vang por nang li phana ki rona pipar pig lo la pen nang li prang sa da me ekle me da me hir ju me ta me nang li phana pidun ikla
0: kardo
2: non hetang li tu cholana chopang renga jai me ga puthak ajai mek along Dr. Rotan Ronghang lapen hud bang phi helvelin timung piangbong barla pora hud chopang renga pia phan kupuson si kelana kala hon nang jima labang so puthak chihu chipuralam jir archiklong tanglo lake akashwani tipu adunthu pini asar lamthe arjikta chomea ok sirikut si chejok chonua ok থেংটোর সি কয়রক মতে আকাম কিলো।

0: di pilo education at ekenang sat metidi quality education aso nangi pulote la education ma ekenang sat la sila so jur pidun lo la sa film lo ke la pen ke no lom ori hoy po en ke sai claim ke de ti sai ke claim da da sok pe ni akhiti la ta ke claim paklang pon lo la sa film lo di la ma si ni limatha lo la si la dak la sa film lo la sai che ti ki paklang pon pulote ilitum karbiang lo rat SBS karbia rata aso lang pen aso aning rung po wa sai chitiki po pusi nilining thele la si la so film la ta paklang pon lo la penge iseli la aso film long la Mahatma Gandhi ohingsa param dharma la so ta sao paklang pon lo mone bang pan hing kha ke bang le gelang un idu puta ni tu mangela pu ini yata son mone reaction bang ke na pavedia da jathe akimi lam se ki than pon Napuson di mene paklang pon na puju. Na pengge rat pan kang hon. Aso film long paklang polo ni tumale rat pan ing hon nangji. Pen karbi hian ching hon nangji. Jethan jipere nangyi pusin la so film mangke. Nili simar polo la kang hon junu e film mangke. Apuluja.
1: La so a film mene lata ihile he. La kiching wai la son lo he. An pen ison na bangke pudam lo pulote. Nilitum bahinita kiti klem bom pen school dun bom la sonsi mane muga chitan bangke kole salong an lam si chitan no tidi ta kapuri ke ching alam pulute alang lita la son tak tak lo nile hema sorta kiti klem pon bom si la dak kole sna ki dun an long pop lo an pen nilita la son tak tak lo kiti klem bom pen si hedi Wrong school dun bom anke nilisi di puwang da nilitum long high school abide em school anke dulo high school abai avide lo amanke hempen school dun long li delo mati nili a phi bangke bang hempen la da gar school sinang dulo nasi dak men sinili bangke metric undun bor ibor alo college ki jui dun long lo la so amasi asap chinglit hoy sonle silam nang fujal ti ke tibativen mane chingthur un kapurita tinide lote fujale
0: pen la so film ke paklang nang ko bangge lalo pen nili nali pan than pachini lo aso film actor ke nili manlo asi la so film nili acting lo paklang lo release lo Karbi Film Society tum release lo dak Galaxy Cinema Hall long si release lo la so film. La pen producer bangela nilhem sorlo akrung be pilo.
2: Tangte na li tum films tame bonda pon lo pulasi la bang so film ke commentu ning kan si kaselam pon igla.
0: La so film ni tum kaselam ke la ke October chek lo ke dan tang.
1: 24.
0: La si October chek lo la so acting lo. La si acting that pen la non February release lo. Apulo ye so film ke amanon makape ka preka adim sinoni tum paklang pon bom apuja
2: tangte ni put thot nang li phana jipon thing tum me jong pen nang li tum pu nang li tum ke pupu ta chi chini ne pin si adama sar sta me inthur pon lo bo la si adama sa inthur dat pen nang li chora hem ke le cheng hot ke nang li koson si ka mathap
1: ni li ge la son si mathal he inita la ni le hem sorta bang de kini service claim bom lumatis sai claim bom lumati la ke bahira lok si ke claim na none la pu kachar tang ho utor lukhimpur tang ho akati boke dak bali putha
0: manas ka jirang
1: o manas ta da la son lumati ange nili bangke dipu amasi ho suhut claim lok anta nili ta hamren along si sakuri lok hamren a office the assistant inspector of schools pe la so hamre na long si kidunai office sitami nilia la so hu ke long dun hu bangke da kem ke du hu ama aphi bangke nilipan hala inspector bang nang kang hona joini nilipan nang hang si na arjulu bp nang hamre dun thek jima hamre dun jima ama la so ke akleng o su akku hu lo ai bihekla আমার দুন ঠিক থেলো সার বোঝালে হ্যাঁ দুন ঠিক থেলো নাং ট্রান্সফার আলো চিতং ট্রান্সফার ফি পুতে নাং গেলা সো অফিস কে নন ডাকে পন পো বোঝালো আমার নীলি ফান বাং